0: Mir tak ikut mama.
1: Ibu kan bisa ikut. Memang dia ikut jago anjir nyari bahina.
0: Nasi saya ikut datu bayi mama.
1: Kau emang ini nak pergi ikut jago bayi bayi. Apa ikut dari siapa?